0: Efatra minitra sisa no ananantsika dia miverina bebe zany.
1: Bola de makasita kaya nti zai bola tsa fiti ka famie na pitali na beti kia zai.
0: Nji marna
1: zai. E makasita kani mesi zan tete na nul sa ira un pepe teo ha manuka na tin tuka ne un bano si aku na nau. Te man suvar kaya nti. Te ta ke o te la tara nti su zaka ti sa sarat. Kan yewa kan ujan zan rat sa reta mana pa marina na de sarap kua.
2: Entuk.
0: Amen.

0: ambani fa ambani sa para nyamban saizan
1: apa dan zaman dewe
0: ambuni sra ambani fa ambani sa belum sra itu
1: belum sra
0: marn
1: Rahul.